0: Nya, biri satu biri, biri zero satu. Obaku zero musambu zero nya, satu mukaga biri, zero nyemu. Obaku zero musambu musambu biri, nyamu na anasatu, musambu tanemu. Bamuze, ingini ya ringi company.
1: Bismillahirrahmanirrahim.